0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tu watch arech manku bih taweri kubih cherech.
2: Mankota hun tzirka bih. Arechat kut ehakutu abib chuwach richuch kahau. Ha suhahri tabaltokop rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
1: Ekutriare aretachi shelubik sepalachruki kotemal kokchubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus. Makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit. Areka kanak kanok paritak tolonik kolibal. Katekuri riwinak peulok rukri are.
3: Marcos capítulo 2.
1: Aretak chik kok chihamul parika farnaum. Etamatalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik. Katekuri Shokohe makota chik kolipan chugwach ri uchiha ri are kuyubishik ritzih chikech kamu bi chugwach hunchi checherinak ubaqil kamonu bi kumal ekihapa chiham makakawintak kiopan ruk ri are rumal re cheko sepalahwinak kikipakapa puwiri usotali ha hawichik owiri are kipan huntek katekuri kikasah richat Hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kireli kikohonik katekuri kubih cherech ri kaminak ubaqilachi.
2: Walkwal, ksachitahri amak.
1: Eti yulchla enikaj ahtse panel cheke kichomak pakanima.
4: Hascheche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzihyok abal rechri Dios. Hachink kowinik kusachri makaj, shakshuwiri Dios.
1: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomah parikanima kategori kupir chikech.
2: Has chikichomah veri pariwanima hachin chike man kashta ubishik ksachitahri amak onchatwa lihok chak ama ukokri achat kategori chatbinok shahekuri arech kiwetamah cheri ukohol riachik ori ukowinem arech kusachri makah chuachuleu kintakancha wech.
1: Kubih cherech ri kaminak ubaqil achi.
2: Chatwa lihok, chak ama ubiri achat, kategori hat chori awachoch.
1: Kualahik riare, kategori chanim kukam ubiri uchat, ikeri ulok chikiwach riwinak. Riwinak saj kikush kategori, nim kikirwiri Dios kikipih. Mangkota hamul kilom hun hasache he haswiri. Kielchubu hamul chuchiri blow. Kategori konoher riwinak kaperuk riare, riare kuku tritsich kiwach. Kabek kategori grilli levi, rukuholi alfeo, jete yul parihon kolibal, hawi kamol wiri alkapal kubir cherech.
2: China ternebehri in.
1: Riare kualehik eku ternebeh riare, are takchik ochurimesha, parirachochri levi, sibalah eachtok inel puak eachmakib. Ekochurimesha rukri Jesus eri euti hoshelab, rumal reche sibalahek iri ketanbeh ri are. Rikitsip anelab, ri eh fariseo, aretakchi kikil ri are, chekwa kuk yahmakib, kukri achtok inel puak, kikipir chikech ri euti hoshelab.
5: Suche, la kwa kuk ri achtok inel puak, e kuk ri yahmakib?
1: Ri Jesus kutaweri, katekuri kubir chikech.
2: Riwinak okichu'a man rahawshik tahun akunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tah, arech ki inul sikih ri isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik ri ahmakib.
1: Ri euti hoshlab rishwan eri e fariseo tahin ke mewahik. Rumal kuri eko hohun kebekipih charech ri are.
6: Suche! Cheri euti hoshelab rishwan, eri ekiti hoshelab ri fariseo ke me wajik, kategori ri ati hoshelab ri at man ke me wajtaj.
1: Ri Jesus kubir chikech.
2: La kuya o cheri erach il rich apala, ke me wajik aretakchi ri are kokuk. Aretakchi rich apala kokuk ri are man kuya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nikachik, Stapa Utsuleu. Shkiyik, Katekuri Shuyari Wach. Heri Hun Ok Al Rumal Hun.
2: Katekuri Kubir.
1: Hachin Riko Ushikin Arech Kuto, Chutata Behmawit Sihri.
2: Ri Euti Hoshelab, Kikot Uchiriare, Has Kubir Witsihobelilri, Riare Kubir.
1: Chiwechri Ish Shiapach Obikri Retambali Rahayubalri Dios. Katekut. Chkechri nikachik shuvi patzihobelil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak. Tajin kiktor rehastak eman kikchoptak. Rihun tzihobelil kubih wehastakri. Ritikon areri utzihri Dios. Rekochu chiri be e areri rishkitari tzih. Katekut kperik ashtok ekresahu biritzih parikanima. Arech man kekohon tachrechri Dios eman kekoltaktak. Riekopu biriabak. Eareri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, katekuri. Ri eareri man kota ura benak pakanima. Kekohonik shak kep oshibk ich. Kateguri, pari uk ich ri itzel kebe ubik. Rishtzak parik ish eareri rishkitari tzih. Katekut kehek ik pari be ruk takricho manik. Rik inomal, erik ich hastak rech rik aslemal. Shaherik ut. Manke anartaj, manke kovirtaj. Rishtzak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiaje atak kiwach rumalcheri e are, kikiterne beh e manke kestahtaj. Mankota hun winak kutzih hun kantil, katekuri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ich. Chichahih ba khas utayiki mano. Rumal rech ri ko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech. Shas ke kamna ubik shokuheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kovintak ke kibu kokruk, rumal resche ek osi balak winak, ke ya ubi shik trech.
3: Rianan eri awachalal ek owaral ek kah kat kichabek.
2: Katekuri eri are kumia.
1: Rinunan eri awachalal e areri eri kiktari utzihri Dios ekik kaslemah.
2: Shbantak pahunk ich, kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshela, katekuri kubik chkech.
1: Chukas chakap chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretachi ebenak, riare kok uaram, ekwar ubik. Katekuri, hunimalak kiakik, kepe puwi richo. Riha kok parihokub, ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri, kikasuch, kibir chrech.
4: Achtig, achtig, kukamik.
2: Ri are arechik kastahik, kuyah ri kyakik, eri walahinak ha, riha matzalik kanahik, katekuri kubih chkech.
1: Hawichik owiri i kohonik?
2: Ri are kishibim kib, kibih chbil kib ruk mayibal.
3: Hachink uwawi are, chishokohek takan chrech ri kyakik eriha, katekuri keniman chrech?
2: Keopanik parikitinamit, ri ajeraseno. Chico a panchuach ri Galilea. Areta chik taki chorioleu, kpe chukulashik hunachi chico itzel tak ushla balruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho, mankhekita chipa hunja, arejekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik kae chrechri Jesús, si balak kurakake huchi, kukia krip chori rakan riare, katekuri ruk hunimalak chabal kubih.
5: Has kawak chuech Jesús y o kohonri Dios? ¿Quién ta chawechi ap? ¡Ni na chuicharin!
2: Rumal res cheriare, shutak ritzel ushlabal arech kelulok ruk weachiri, shanek itak mulchik, ritzel ushlabal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kubihre akpataninel, ahaushel, shmantahikri atakanik, kategori hamalna, kategori ri akhtih kubih chechri akpataninel, hat patakribe, pubi takritapia, kategori che atakihu lokki okikri winak, arech knohi sahri wachoch, kimbih chivech, che mankota hunch kechri shesik ish, kikna nariri nuwaim.
2: Sibalak winak keberruk riare, Keriri eare kategori kubichkech.
1: Wekohunk pewukri in, tekuri manshata hubir kulok ehri utat, riunan, riri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal, shokuhe manshata hubir kulok ehuk aslemal riare, mankovin tari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripal, kategori mankpeta ulokwukri in, mankovin tari kokik nutihoshel. Hachin chivechri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bihri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohelri ke elovik, keketse behu wechri riare. Kategori kik bihri, we hunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, la kohun ahawinel che kubancho ruhun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinaku lok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utaku binik ah eo pataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe, herikut, Shakhachin chivechri ishche man kuyata kanok ronohel riuhastak, man kukovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on parimes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawitzihri.
2: Lucas capítulo 15. Conojelri e ahtok il puak eri ahmakib ke kibukok ruk arech kitata behriare. Katekuriri e fariseo ri e atzibanelab ke wishwatik kikibir.
3: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubirchkech wehunzihobelil ri.
1: Hachin chivechri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuk parit inalikuleu, arech kbeche utsukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok, aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk ki kotemal, aretak chi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha, kategori kubichkech, chishkikot bawuk, rumal recheri inshinrik rihun nuchichche sachik, kimbich chivech, Che shokuhe heri, koni malach kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuke shukush, chuwach humuch belech lahuk e utztakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalach kutzukuhtah chik atena kuriko, aretak chik kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubichkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbichchivech. Kalashri kikotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubich.
1: Hunachi eko kep ukohol. Richakshel kubichchrechri utat. Tat, chay amari nuhastak che shwechbalri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretak chi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Kbe che upatanashik hunachi che.